la kutula dia bakutunga sumisi mana kulang mutu utang mitin luta ulami la na kejang ulang memat June 8, 2026 wanga kaptiu yang ala sana via pic Jamie kayak tigil luko ano kaya kala litta kibok sana kaya ning atemin yang da tu semaga misokka tigibo kisian sekening itikulu kalau waktu ni kerja nak tuh sulit kerja nak tuh tapi cuman yang kalau ni ialah tu ngasu kesi mana itu mahu kasi dengan itu bani di nutitut CBC ok tak tu mesti sokau tinggi tilu tenaran naran lembih tilu si dia mana kerja yang ulang ayat mana dia piti nunggak tu sasa ketangat cuman di pinas sokau sekejat ini kau sekalau mata apa ni isu maliok perlihat tilu gini lak tapi ni Albert datan tekan tapi abitu tahu nasut tilu gok kanuat tu ini kaga yang mangak unika ni atok amalu pibali sa kingo yawatani ta makakak inutitut amalu inutitur na yagiluni kalunatitut amalu inutitur na yagiluni

0: Teemme la tavene Alberta muuto juit manna kannatami pila okausiungin tattillu ku taakko abitti kano. Tavane Kanada muuto kun niin jälningin niin okausirikka tattillu juit kano aka ongeli okut karajakka. Tänä ziipitin ongak manna tusakvigilu milavun.
1: Kanada mit avigumman oktilu sohtaa hattelu kliku amisukarilanut. Nah kasih melayung itu nak halang nahan abu demi kita itu semalam kita mesti makan ada lima mami rasanya atau lima yang ini nengah tak kasih mabung alun ni kerja aku kau di Facebook ni ada semalam email itu alun abu demi ni ruang musibut kena demi abis cili ini gut nak ruang aku lutik nyapa kau memangang mik tegalu nak Nunungwa, Alberta, Manna, Kiliyok tau si Maningani, Nui tekkayok, Tatsumohak tau Kiliyani tsuni.

0: ليك تايغو ديك تو ديك شوم باغي تو شمال ليك ابي جا شوغ نيالو ايتيغيو دين نيتو ال تخرني غاليك كبيدا تو غا شوغ شمال نميلو ابي جا شوغ نمن ناشونالي ماتشيمو اي تو بي يغ ني دخا حتو شمالو تي ميجو لخيغو تي تشوني شالو تي ديك شوم باغي تو او تشيدو حتو شمالو خشوديك Nama saya orang yang semalam hari doktor udah ingat kalau apa ni? Apa kesusahan malam lah? Email cuma. Semudah dia sunat lima anak out here buat siapa ni? Kadang-kadang nak pergi hari ini 1867 ni. Canada ni, aksesan nak tasyak ni pakai dia wakil saya udah kita orang ni tu. Tabung kelima, tabung kelima. Uwege hati udah betulnya. Niak pertulia juga. Karena tahu mana kalau mahaku sendiri aku tahu si mana, tak cuma ni tahu ni ngah. Tunggu abis. Bila kau nak cakap di ini ini ini halu na nuri tu ni kuat. Halu kau cakap di itu di ni mah kasih mana ni. Bila kau nak cakap di itu ni. Halu na bila kau nak cakap di itu dia sudah orang ni mata. Karena dah mik. Ini ni piye mana mikut. Ini nilu tema ia ramon mengut. Jemaah nak hidup kecil sebagai Canada kami tulis agam mengang mengut. Tega tega nuna tak mikir ini kini wangit. Asing ini nak pasi magurul mengut. Nuna malah pelaku dicelik. Nampas ngelihitu dicelik. Tema ini menilu Canada mik abik cikgu mana mik. Ini suara nuna tu ketinggalan lelak mesutik. Jadi kini ngawunga kengak semai.
1: Nakumenga si JPT nungak dan tersaksor kay nami manak gejang ulah kay matersaksor si yung ugame nak gejang ukanila at matersaksor ulang mayok mana ingat timik 786 to sa kay nakta

tusang narau ya rau kasak pugut tana ni pitokak tusak tusage rongin ni tini ni jautimik tusayu marisagama una Andrew Alikashwak unikartil lugu arvenit.

0: Jussi Piana hata tavani kentsumi kavamaapikkuni uimanaktulegiu hatausu asiuma jehagatsi makkooni inunni pinna suoru siunungwani teimeili valle laumati unikauna he hanui laumangatsi manna Jussipi
1: tamanna atutuil loktu allin sumoloktu ullaaku ullaavinakku pinnakkuvia haluttu kenksumi. Tamani kenksumi ja teemme siunkani aningua langalokki kuopakku aulut sinne hasuunumme teemme aningua kisti nirikutsi teemme aulut sarjattu sivällä tamani hanittemi teemettemi teemettä hasuunumme teikän allin sumoloktu me teikkoa pinnakkuvia haluttu ullaaku minä pääsin kaatiin yksytti. Teitin mä kinkin takoa atotsiku. Aamissa kalla olla teikkoa sivulli potsutti. Taavun arjaa näkyvini. Kinkin on livinnyt minun akun yhdoan. Kimmahan toinen mä tämä oma tinnari ahtama. Tavan norissa mä kalallekin luo jutsa oli tamani. Inno oli akun minun tamani kalaa. Tavunga tuli vini kingulli teikkoa sikito takuju vini sikito me inno kalli tillevo teimeiden ngay vini olottamata. Teikan ngane pinnaklevi vini ngane teimang nga sinikti tiyo teikkoa sikito teimna sepasima yo yaagan inno takagan takuja vini teimeiden ngay tillevo. Hawigi ang nalakto ko tema sa karyan na silakto ko.
0: Tumingi ko a takuyabi ni?
1: Teka ni temelo, temelo lakti lago tema upat na sa kukulak malo. Hawigi ka siwa siwa nga teka ako sa mga ima ulito ako ma nangyak na itong mga hawigi ka siwa siwa nga how you might love him colour to the day may stay nailing a given loving young nose katakata how is a rare to win your value to the tamaxim and eat up you win the manga take and cool soon will you got super come here to meet them soon we see value to the manga to me even your mateka and in the see lucky to parlor of the loma sitting me to parlor to me go to the valley of the lower to me. Meillä se mamian on se katsottu, kun haluaisi saada aktiivinen, että sitten tuminen niitä, niin mä teikän, niin sikin tuu sanne, niin haluaisi saada aktiivinen, että sitten teemme taavunga. Atokat saa mga nalliä, kun mga nalliä teemeille, ima haluaisi mangitu, kun teemeille juvinen on sillä kehattu, kun uvaku tämä, niin how you make a sort of hat to go in hat to the tema okay okay to hat to go in the medium
0: genia so to the lock is ha tema maluna le rian ne ha igatsi
1: tema tamanna ukhala uti khagama kavo ma pitko tamani pigutsi guti usulta ko nunali ilo ni temetini uhala uti kagama teimet tulin mo tava ni malik tivin at nopinga sitivi liyat tinilangan mo inani mahatami kamayin magayin nga nitsa ni tayin na nitsa ayo kapalay ma huli ni go multikita walang ligat patagatin na usan mo ito nga at lingi sunga ulok sa tayin ang hawili magastuparot sa mga ating nahulit sa mga huli ni Goli Tiki na mamay na ilokto ni Pinas tigat sa katayin sa mga pinaklupalay at pinaklutulialo wala may inailok kayo may lingal yun ito sa aktivinit sa ta itigusot siya kaya halap ni at unalaw tiko ka sige kulugil akong lahat talangin sa taman na itigar kaya tulipalo ulokto ito tuksat siya ng nilimawin niya. May nga kaso akat lagi ahak na loob mati, may nga loob niya nga. asila kino ninga ko sa kino na jay piti ni sibul di pa ti sa unga masin sinat ti ni tupi mo ti sili di sa unga gat ti ko kain suni hao di ka sawa hata liri lao kunga suna upatawa ni hata o liri ti ni suni sa gata ito na tako a iswak ti o balik mata hakita o ye hakita o ye ti ko tako a Jenama itu ini Starlink kasih orang mulak mata tu, ini terfaksi tu. Online dari waktu ini mata itu cakap tu stop mata. Hari kita harus tahu yang mana tu, dan ni pinu pulu lagi pale kat email yang ini tu kui siapa lala kat tu file. Email dia harus tahu juga mana. Jadi kan ni kalau ni gua ni tu ni kat kain nama. Tekoa inum mari itu kai aku le tarik kita mula ngelak mata tekan tepo aku area aku sinu ane tek cuma aku lini golin mesti kita sikat tekan ilu aku ma uha hati kita bini kita kita niye kita tema aku lini golin kita sini jo hamet ya ikan jo kunya niye nello hati kita cewu hati Hai sulilu upak kaya ni tahu no sinuk kerak tu ya kerak ni agak tinggi ni lok tu hati kita tu eh ni lucu dah ni tu aku ni golim ni itu ni na dana ni tu hai cila aku lu tapi siapa ni orang agak tu upah orang ni tu sinuk lu si mana yang upah dia agak tu ini tak halik mahal ni tu eh ni lucu kalau ni agak tu dana Saya ni hulim ni gua hati ketakutan lagi kalau juga mati nasi ni angut ini nafas atau kita makin cuma tentang seni mati ya Allah semua jaga tuan ni ini hangin dalam kuat telau mah amis kelalai Allah tiap sulau ini kita ni hilangan. Bahawa ni kita cakap di lau juga hulim ni gua hulim mau satu kapilau ini ni kita kena ini ngalap ni juga hulim ni gua hulim ni ini si makian ngalau juga sama.